mitaa ikislow down, Wendy Masharia anaweka lights down low katika Radio Jambo Overnight hapa kituo cha Wakenya. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.

moja Nime saga mpaka toja Nikamdangeti mina ishigi umoja Nikamwesha mpaka misi mwana vi oja Itina waka mahakamani kusolva Kipiti mbiza dunia vila shaka mashtaka Ni vila teleo dunia kasimama Tasimama pamoja Ni vile Kama penzi ni nyola basi mimsetia nati Ni vile kama penzi ni kikozi Basi bila shaka nikona TB Nikona fever jona niumiza Ni vile Kama penzi ni mistari Basi nomonikia sentensi Matenzi ni penzi na uenzi vishenzi Niko cheese